Kau tak habis fasai funga moknya, kata usia kita fas kau ni, atau yang mai kau tengah tam kau fifine kau ni, na usia na PFT yang hai wiki mai kau ni, puatong ahun ni, pevokasione mai le, of art ki no sheila, aisea ne hoa talia uli, pevokasiwa, pevokasiwa, telefoni. Kau tengah tam kau fifine malu musia usia yang hai, kau tahu fua malu pe, kau tahu hau he minit tak kau melai. Kai peke tau teitei misi, ko hea e taimi ko ui ki tau tolu heki. Pea he tau ausia, muki motolu, kau peftei, o e wike ko ni, mengai wike ko si, o wai tau fukafutai. Malo e neo fukati ki tau tolu, fukahofi ki tau tolu. Neongo e tolu nono, neongo e talangata al neongo e hafua, ngai mea, o kai ki tau fai, o kui kai ke hoi fua gene afio. A e tui, ko e plinisi o mamani. Kau tahu tak kita fai pe tahu ngai ulunganga kau ke ofo mai pe kata kita tahu kau ai mai tahu kau PFT wi koni mo tahu tol ka to tahu ka fitai malo ofa ai ki kata kita tahu ate fas koni ma kau PFT koni tahu ka kuat.